0: Deporte.
1: Nak kuangkosa ebli kooperatif aan reschab ilobresinkil lika kuangik. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anungkil chichabil lihunghung chik angel utshtawpal li uchinin. Nakapoklech ol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush fedekober natikla o konal reela.
2: Matochtiokatsk auslankil, chan Rusia blobresinkila kochoch, malach chan Rusia blobresinkila negocio.
3: Ut malachta kuaj elksak as, ut kuaj sa turtu kilal.
2: Sa Copexpress, kuanti in sikbashalal chan ruta kak elatotomin, riindik are ruakwe, kumpat ut mugoch ahta.
3: Kanap chirislik auslak, job lihalak, anach kuanach kui rik in Copexpress.
2: Kuanko sa Plaza Magdalena, a Rincoban, sa shkapta salilio choch, aria Plaza Financiera, salilocal 123. 3A, Chalhat, Utpazla, Préstamo Hipotecario, Lijabojlebal, 2425-9799, Coop Express, Nashjala Kaush, Nashjala Kwanjik.